my job, I get to call me now. See, let me see, tell me what my 21. So we to sub the hand at the good, the neck coming out of my moose here to go to go and see BC North Radio 1 good. Can I act that out some mat? Diamond law, Ilya to choose your lunny, Ilya law, dog, down at his hand at the good. It come back out in logo and so the doctor, Mako, to set aside the banana way at the need of some nickel. Allah dan nak kamar jauh ni kalau ni lah ulu hati jauh ni tu CBC North Radio One. Dan ini nanti tu mereka lah tu, ini nanti tu lo. Unah kanu ni lagi kaga. Angu tiungin ada lagi. Angu nas sudah kanu ni sebab kanu tu kahkan. Upa bagi hati lah sembaya pun kau yang banyak perlu waktu dan nak kena mon kena kono lo. Ukasunut. Kang usuk ting, kau yang baga me ilinir di tawir hang me yuit nara tawir hang me yuit, unak kod ceba waktu sunni u belukar tak kuasin nat sautin, kini tu yang le macia u ker tak cemisin nat sautin itu sa belai kata semua je pergi alat demi, ayau tilu, cepat semua jawab perlu tak. Nara utar tu tu apel lu dah sini sini pal sini kasih apa le lu dah lah dan efek jukung tu saya mesti cuba lah tuan efek jukung dah mak dan kalau cakap dalam macam kalau dia ramai ayam sahaja setangan kisah untuk mili tak kau cakap cakap yang orang tu lepas. Ima daga man khilau, ima tu na khilau tu ngemman. So na bakama kitsiak tawi akang mayong. Sibisik tila ma inuit ilinyat isisinak tu ni tau tay ma atok tau su ni tamahan ala khilau tu ni atok inga khatila wanata. Kakak dalam ya, unikasi nak tu apel unita. Kau mesti sekutai metalau tuin. Ulumi Allah tu sampai halangan dalam macam macam inu inu tidur nalar di konak kemari di celak tuin dan kuah jurnak kili ini di cepat awak sama jaga ini kuah pergi lego amalu anhan sendai nalar cousins dan kuah nalar angin lepas lese macam mana sih bisi kuang. Ikan layar di sini asim mata angin kuah bila angin apa balau semajuk ni jauh di kalara pini angin awil ni ada kalau lima kau nahu nuk ilu halak tu dah ilu lagi ni si bisi kunun ikan layar kaiman angin kuah bila tapi kuah ni jauh dingin nada sahaja kata lau semata tu sunah bah nerna wajar turut terlalu. Ada juga ikalar mereka mele, kasih dari bok email lagi mah, udah tu susah dalam semasa ini jauh dia pin, atau dengan CBC pun, dari mahu lewat lihat itu, dari mana yuk cari kat dalam semasa ini jauh boleh email jauh kat dalam semasa angin jual kat dalam semasa ini jual lalu ni, dari mana tu tu situ ini lah semasa ini.

Hai, mana ni cerita ada cingwa lau kurnia seribu ngah? Ingi jok tu cingwa lau kurnia seribu ngah? Dan nau nak, Luisa kena cuak atani tikin niamat.

ataqqaman nagingil aqtannut ungasiksijjut yausimanela taipsuma papatsumarq paanga sunaqwa taimna saqlearniang maqinmera saqlearpat qamutik sitarluningalo nerati taqilaqluninga auyaani tiniaqnerlun tamajja ikayoqtausimannek taimaaq inuilikayoqluartigiissuungulaq Ukiyongmit awyalimaak ikayokungnakpalaok simayut taapsun taamna inuk ikayok simayani tiyungnak sibwiksaa tikidlugu. Taimali tiyanna kimmit kataikkoa sakleak taulauktut kimugungnak singmata ikayok tikilauktam ni isumainnaakungnak situakamu kilakotjaak taukunga isumainnak tiyungnak siblung. Inuitamadza ikayokur sitiawangan. Mamiyanaw galawak likinamig ikayoktaarum niko kakong nangin nama. Inuidli ikayoktya akong nang nangani kunip ka akong nasakalawak kung ikayoktaw yung nakosin ni. Inuidli ma ikayoktaw tigisulak si mang mata. Kamutik si taulog taaksunga. Tamangadli kamanik tuwang minawadlako tiyaw kaya kama. Siguya tuwa kalaw kalaw kama mikigyan na kapsikulong niko kiyo tigalupan na galaw. Aula yung itong alaw ni tuloy yakalawang ng mga akta. Dahil mainong ni inoitamat kwa inodlakit loawi kablo na alis yung mga nik isang maksima pilang ito. Ikayoko maniarong migli isang makalawak si man ng mata. Dahil nalaw ikayoko maningat ngata isang mga anak sangin lakit siya tumi. Isang makasun naklutik ikayoko maningat Takup suwilo aktaming ni nagligosong nitlakayalang mag ikayo kuman ni kasulaong ni umata. Dahil ma uwangali kahit nang may utang magtayaw si Maplunga. Ang maluta ko katalaok si Mananga utkusiksaling miyonit pilok sa tidlong. Utkusiksaling miyotang maglitayam ni Ikayoktaw lualaw si Magibunga, Inuit, ikayoko si Riwagtangat, maliktaw luni, Inuit ya na, ilit ko si kalaw mata, ikayoktigin nga. Ayok sangit pala oktut, dahil maiman na itong madlo. Ang utit, nukaki, tingasut, makog luni, sita madlo ni. Kaya kaya siksakot, Tema tamang magisumain na. Naliyadlo ni tunnya suwani. Kaya kayong nakpalaok tangan. Taip sumanili sikitok takakpalaong inman. Tiyan na ayok at tuktaw sumawalaong mata. Ito la kaya ming nitatata ming nilo ni atarat siya ming nilo ni. Atunirasong niro ayok naktuarong man. Ato na ako yung ilakit pala ako si Mayo. Inuktigot ilagay ito ko yao na. Pigiyato ka. Inuit ilagay ito ko yun at pigiyato ka nga. Tuksya ko yung niktayaw yun. Nibliak ka aktin nagin. Kaya ko atatat siya kila oktavod. Ito kila oktavod lo atatat kila oktavod lo. Ilagay ito ko ikalaw lang mata. Sukur lakit pala ako si Mayo na lahat. Amiswalo lang magapta, ang ayok kakalo ng minika, ang ayok sa kaksong alawutok kakaksota. Pingaswalo rin ito si. Inong magaang magataw si kulong magtakukup si nagligusok pang niyak to si itong asailo si ataw si kulong ni nagligusok pang niyak to si ilali ako yung kalot siya miya. Tiyan na nagligusok na ko yaw luta. Ila minit abjuti si Mayo inong magtakuto akangakta. Diyan man na ukaw juit to si kalang mata. Piyoyok yuan mo nga kayang nimot. Ukaw sa kayong naktabulim makaangak kualong mi. Diyan maangak kualong mi dito sa to akangakta. Iso man na kawag to yang mat. Iso matyaklog to along mi. Akam makay. Inusid laking alim na inong ni kayok kwini nga. Nagligo sa kuyikalo. Diyan na.
Tapi mata kau semang ngicak tu tak kau kau jok tu je barak tu butuk siar wengi. Tak kau semang yuk tu galui. Tetapi kan kau je mang itu, kisah ini usang mengni le. Fright tu semiu. Ayo kita tahu jusingan ni, ini usah kat lagi tu ini. Nak ligo sebung nak tu ni. Ini mana? Oh kau jual lagi seorang mata. Tapi kau ini udah biar aku perok sak bivot. Ilip siang uti aru itu mesut. Sunak yang ikar waktu si angut ini tu yang mengamini utang mesti kita upsi tunggana kalau ang mengapsi kau isak tahu ni apsi tungga saya bang niat tu si pichang ini nak bang niat tu si luda makku, tapi mata makku ni ngah ino si cawang ni, okau jual tu si cawang ni, irit ku si lito kau lang mata. Tapi malah ukau jual kau luamu. Betul sih usah lagi tamen kiri. Ia nak tu lagi untuk mana? Tapi semua diwak sema nanti lah butuk kau lah mula butuk. Ukau jual pada sema yang anguti over dia tidak ma. Anguti over ma kita tu nak mengilak sih yang nak tu kulub luma tak kong nak tahu kalau apa. Tak kulisa kalau aku kulub ni. Inung ni ilak sitai ringit tu kau nang mengilik kosek kau mai ilik kosek kau yang mata ilang illo in ringit sotik inolade tu segala bidlo ni opti kau aksi mau kau jutlah kepala orang tamat lagi ringit sotik dia nado awi kisah kau aksi ni itak tain negale inolade ya kau nang makete katige kalau aksi bidlo bidjuti bidlo ni opti kau aksi mai man nama kau kau tu wala orang. Kebelun anjo, isu makit tu kulung mata. Ita kicia makluin anjo, kebelun arah ibang ni agam. Inuk titun anjo, irit kosakangin mata. Kebelun anjo, sila itu lagi kulung mata. Inu anjo, ninga gotik saking ita anjo. Ninga tuin naga akang mata. Oh, pelit lagi katau semalam waktu kebelun arah sila itu makai kulung suwalogi. Kata mak jawab pada kapitali. Kau ini juga kapulun asli datu yukjua ciam yang unik mata. Ita khusuk pada laptop agak kapulun aningai kard lega waga. Ita kena show yang paksiu. Se tiga aksi kali tembak tu kalau awi ni kau ini mungkin tu awi mengamili. Kapulun akan icak tu mino laksi makan. Kapulun isemak itu kulun esokin makan laptop. Iyong naglakto garoon nili, koyan namingon nipo. Tigo aksigilaw tama o kaudyo ito singanit. Maligong nalaw ni Rama, kablunanit lo. Naamagiyaw yung nakparilaw suma, kablunanit. Ikayok titsiyawa o sugiwala, yawalilaw Rama. Kablunanit siya, pakablunganok tao kaudyo para aksimang mga. Tetay ma. Takwan ilio yok nak ilio baru waktu yok aksi kata em nak belunanik. Isu makit tu mari kulo suing nak doa memang mat. Ping, oh, sokok terkena situ ini nengin mat doa ni dia. Tapi mana nak doa bi? Kabelunat doa kagum nak ane pikami. Kabelunat doa tiga kat telawang ikhlas tu. Tapi mana nak doa bi? Ini usah kagasi bilang mat. So nak wari makwa kabelunat sila tu yok yuat dia memang baru ni. Tapi mali inul lima ka inut cewa uluang ningat angitu inna ya kaktu kanuk peku yaumi yaumi kablunar lip tau tau tu kuti gila unik kogat inung ni kisumakit tukulung ni takwani li oka katigigung nangilu amut piung itung mataung itu kablunar loni inul loni naliat piung itung mataung itu loni oka katigigung nangin nangming nuli. Isu makit tukulun asu kiblutik, isu makit tukau palautik. Kabluna aku kalau aku inuk turu kagung nangin nami, ino kalau aku kabluna turu kagung nangin nami. Tak tamat cuma le, manga kese malau tapi ningi, nali aku ni piung itu odin nago, oka katigi kung nat lautu aku nikli,
tukisi toka on ne lapto galo tamang mik isu matu yok yuang inna galo ang nangin ni takuan ni yok nak lek to ko tika ama o kau juk tawang ni kata ipsu mani yok nau di yok lek lego kingo ni nga gulli tukisi lek lema siu nau goma kua kaplu na si la tu yok yuat tia mila nani si jati yuat lea ya ka si bonik samurunga si tumunal ka guli mamurloon ni isu mayung nangin nga Tai masuna miki arinu idino seani ino se kakoyi ni ani tadwani aura yilo aktaga yang matam na ilaging mago ikayok tigi iktitsine isum maksai tsiang tai ma inui ilin ni awe kaktin nago isum maksai tsiangat ilin ni awe ngnik ukkoek tau yunik Takut tak pada kama. Ilin ni awing mili isum maksai jusak aji silu angita ka. Inuit isum maksai jusingan. Kisi ani ilangat ilin ni awi awi awang miyok unatak tuksan. Imma ka unatak tuksan. Isum maksai jusak Inut dua wita ikwa isum maksa itu singata ajar dua kali apa? Ikwa nengga mana tiga tata cewa data tata bodlu. Suku ak tua lu ya aksudi. Isum maksa itu lagu mata. Sunami penak penak luka anap tu. Suku ak tambah ya lek suda. Tak wani nengga mangit cak tu. Tet mandali anigoma. Maan nautit lugu uplumi. Kinami gittok mittaku guma. Yak nang menik tikkua aktapituin nauruni suku uktua lungu kisumali kajalaktu ma. Maan na ninga oma yuala usuki lugu. Ilit kusak asiang uktu uvangan uktau kuksa sulattu ma. Takkua nuna katikkat tusaktua lautit lugu suku uktua lugu yakeksan. Taip suman ini kan juga toga orang itu dulu ni di semua kesayat lagi tidur gitu makup tu ming tak walau ya nabi yang ayat sah piyak yok saya belum dik suka kat tak suwi dulu beli maksaya yang kami taip mana lo kaya kini ada cak suwi ila ane talung ikar wak suwi Nepet koktua dat jamia sutik sukok tu titu tu pachi ung nak para oksi ma yutua wale akarang ningat up la lokeni. Yen na isu mata kala oktin na git inuit. En na ya gawa yak tuni. Kasuma wa yak tuni isu ma gi yau suung mata. Kap luna lokeni. Tua wale nak tu kang itum. Kau isa uming na leo ne kang in ningat. Isu ni isu mak sai jusingat. Ona tak tuk sak lam ma gi up lutik. Isum maksa isu, wala oksiman ni mata, piyak yuk kau wala oksima bu, taip suman ni angun isuk tiaru. Taip kua ika yuk cak tu ini ang mata, isum maksa itu dulu. Suku kua lum maki uyak su tiki daan ni. Isum maksa yu wala oksima ng mata, taip matuk tun na subu ini lutamat kunani. Upin ngakse orang atau hilang ni aku kati orang ini doktor aku jomai waktu, amek niklo ni, nak kengin niklo ni, terima itu ini lah doktor itu ema, cukup tau mereka lagi luta itu ema nak emak kau ya, amek lo ni tay kan itu kan ngat piaya kak, tu kaya kaya kak, tay piuma piaya kaya kak tu dia kata ngakse nengit sura pin man tay ema, terima sah tengah Aku yang tahu kau tinggi belum ni. Angan yuk kar cewa walau mewujud tapi semua ni. Angan yuk kar belum. Mami anak tuong itu kata ada belum ni, ada cewa belum ni lah ni. Nalang ni kalau kepanak tuong lah ni tu. Tapi orang tak tuk sek mewujud tahu lah orang tu beli sok lo tahu ni semua sek tahu di lo tahu. Uang aluak Kayak yang itu kami aksuma dia, na ini lah yang usulah aksuma kamu. Song itu dia melak tu melak ni, ni pelak tu yang tu saya rasuk waktu ada orang tak penek lom ni kapit lagi. Isu makalah ni, isu elok pelak itu.
Sungiotito in nakayakangmata.